0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani yang Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pang ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Ya.
2: DPB dah apa Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar wujud. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen, kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senangnya. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
2: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
2: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
2: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Manado Sura Budaya Kawanua, Kementerian Agama Kabupaten Minasa Utara wujudkan kasih kepada sesama melalui pelayanan yang tulus dengan melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di PLN Cabang Air Madidi Selasa 19 Mei 2026. Dan kegiatan ini dikawal para penyuluh agama Katolik dan dihadiri Kepala Unit PLN Cabang Air Madidi Cili Yonalumi bersama jajaran staf. Dalam penyuluhan itu, para penyuluh mengajak seluruh pekerja di PLN Cabang Air Madidi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menghadirkan nilai-nilai cinta kasih, kerendahan hati, dan semangat melayani dalam setiap pekerjaan sehari-hari. Dan informasi dari laman rri.co.id Manado. Kepala Kantor Kemenag Minut Pendeta Evelyn Sepang menegaskan bahwa bekerja bukan hanya menjalankan kewajiban atau rutinitas, tapi sebuah panggilan mulia dari Tuhan. Dan kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan dapat memperkuat nilai spiritual dan etos kerja para pegawai, sehingga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis, penuh kasih, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Rumah Manado Seru Budaya Kawan Nuang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kota Manado mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Sejak sepekan terakhir, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban terus merangkak naik. Tapi para peternak membeberkan bahwa pergerakan harga komoditas hewan kurban tahun ini cukup menantang karena turut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar ya. Dan pemilik peternakan kambing di Loreng, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Manado, sekaligus anggota juru sembelih halal Juliha Kota Manado, Faisal Salim, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini sudah mulai dapat rasa seiring melonjaknya permintaan sejak satu minggu yang lalu. Dan Pak Faisal menjelaskan pada hari biasa harga kambing jantan standar berada di kisaran 3 juta. Tapi khusus untuk kebutuhan kurban harganya terkerek naik menjadi 4 juta per ekor. Dan untuk kambing yang sudah memenuhi syarat syariat ya, yakni berusia minimal 2 tahun dengan kondisi fisik yang bagus. Bahkan untuk kambing dengan bobot jumbo harganya juga bisa menembus angka 8 juta hingga 10 juta per ekornya. Walaupun mengalami kenaikan harga, Pak Faisal mengakui volume jualan tahun ini terpantau sedikit menurun ya, kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Dan walaupun demikian, dia tetap optimistik grafik penjualan akan terus bergerak positif seiring makin dekatnya hari raya. Dan menariknya, sebudaya pasar hewan kurban di Manado ini tidak hanya melayani konsumen lokal, berkat jaringan pelanggan yang luas juga pesanan yang masuk ke peternakannya datang dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi Utara hingga luar provinsi, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan. Dan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya memuncak menjelang hari penyembelihan, Faisal memastikan ketersediaan stok di kandangnya tetap aman. Pihaknya selalu menyiagakan minimal 10 ekor di kandang dan akan langsung mendatangkan pasokan tambahan dari para peternak mitra di Gorontalo, Likupang, dan Pulau Mengundo Raya jika stoknya mulai menipis.

0: Iran Sabudaya masih dengan informasi tentunya Torang hadirkan di Nirmal B Pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini tepat jam 9, Torang kembali masuk di pas jam, tetap dengan Torang terus di perempat suara budaya kawan. Wah. Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai orang Kidung Dangan bilangnya.

0: bubur gulai.
1: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
0: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah, di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah, jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
0: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu gitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
1: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa. Pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana orang mau-maunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Karena kita jalankan lurus umpamanya jalanan tuh kan bagus, sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini anak-anak muda mungkin gak percaya, terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul, ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru, dulu itu yang berat tuh bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak yang orang tidak
3: tahu. Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
4: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak? Ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: bersama. Dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia.
1: Robot Kondaro, suara budaya Kawanua, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi dan saat ini temani dengan lagu-lagu Nusantara. Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui bidang kekayaan intelektual melaksanakan koordinasi inventarisasi lagu daerah sebagai kekayaan intelektual komunal, kategori ekspresi budaya tradisional, dan pendampingan pendaftaran merek dan merek kolektif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bulamongondo, Senin 18 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulamongondo terkait inventarisasi lagu daerah yang berpotensi dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal. Tim kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulamongondo, Raymond Yidala Ratu. Dalam pertemuannya dibahas pentingnya pelestarian lagu daerah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bulamongondo dan perlunya inventarisasi dan dokumentasi terhadap lagu-lagu tradisional yang masih dikenal dan diwariskan di tengah masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulamongondo menyampaikan dukungan terhadap upaya inventarisasi lagu daerah dan akan dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait sejarah, pencipta, dan nilai budaya dari lagu-lagu daerah yang berkembang di wilayah tersebut. Dan tim kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara juga memberikan penjelasan ya mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan KIK sebagai bentuk pengakuan dan pelestarian budaya daerah agar tetap terjaga dan terlindungi secara hukum. Selain itu, Sawo Budaya tim juga melaksanakan pendampingan pendaftaran merek dan merek kolektif bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulamongondo kepada para pelaku UMKM. Kegiatan ini disambut oleh PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulamongondo, Mevran BK. Dalam penampingan itu juga tim menyampaikan tata cara pendaftaran merek, manfaat perlindungan merek bagi pelaku usaha, dan pentingnya penggunaan merek kolektif untuk memperkuat identitas dan daya saing produk UMKM daerah. Para pelaku UMKM yang hadir menunjukkan antusiasme dan ketertarikan terhadap proses pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas produk dan usaha yang dimiliki. Sebagai tindak lanjut, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulamongondo terkait pengumpulan data dan dokumentasi dan penelusuran sejarah lagu daerah yang berpotensi dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat.

Iya, dan sebelumnya satu lagu daerah Gorontalo. Asik pagi hari ini menemani Anda yang lanjut dengan rutinitas sepanjang hari ini, semangat sampai tuntasnya. Dan makasih masih tetap dengan Torang Terus di Perempat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Dengan Wovan yang menemani di Nyirma lebih pagi dari jam 5 hingga saat ini, jam 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Yang ada berasa semua 5 jam ya kebersamaan kita di Nyirma lebih pagi. Sehingga saya Fanny yang bertugas semua pamit undur dari mendengar Anda, karena sedikit lagi orang mau lanjut di Nyirma lebih siang. Ada Risla yang siap menemani dari jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan program acara menarik yang bisa diikuti kembali di Nyirma lebih siang. Untuk itu, Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap dengan Torang Terus nih di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk Indonesia.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: 88,6 Pro 4 FM, radio suara budaya, kawan luar.

Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua ya. Selamat memperingati Hari Bangkit Nasional, yaitu Hari Kidnas 2026 ya. Tepatnya di tanggal 20 Mei 2026 ya. Anda semua bakal berdengar suara dari Nyong Risla di nyiur melambai siang ini sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Karena di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada suara budaya Nusantara ya. Dimana di situ Risla bakal relay ke Propat Jakarta nanti di siang hari ya. Oke. Kan ini masih pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih agak pagi sahabat budaya. Jadi untuk selamat pagi untuk Anda semua yang baru bergabung bersama kami ya di 88,6 ya. Ataupun di AM kami 1188 ya, ataupun melalui aplikasi digital audio streaming di ri.go.id ya. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat ya, enjoy, happy bersama aktivitas yang Anda sulakuin dari pagi ini juga ya. Dan jangan lupa sarapan paginya. Mungkin di pagi hari ini Anda semua babunyi unipi buruh ya. Saatnya untuk menyantap makan siang untuk Anda semua. Ya, makan siang sih, makan pagi. Sarapan pagi, makan siang. Waduh, Risla ya. Oke, untuk Anda semua pastinya kebangkitan bangsa bukan hanya sejarah ya, melainkan komitmen abadi yang harus kita emban bersama setiap hari ya. Semoga semangat persatuan dan cinta tanah air selalu tumbuh dalam hati setiap anak bangsa ya. Dan persatuan dan tekad yang kuat, tidak ada tantangan yang tidak bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, satu juga ya, dengan berbagai program yang acara yang sangat menarik ya, informasi lagu-lagu kasih banget yang bakal diseladurkan untuk Anda semua di sepanjang nyiur melambai siang pastinya ya. Oke, sampai menjelang pukul 11 tepat nanti, lantunan-lantunan lagu yang sangat asik banget yang bakal Risla hadirkan di pagi hari ini ya. Sebelum termasuk dengan Teres UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 siang nanti. Oke, ya. Pantengin terus bersama kami di 88,6 Propat FM, suara budaya Kawanua.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju dan berdaulat.

반징.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh,
0: kamu?
1: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
1: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Itu dia, teman-teman perlu memperingati hari Kidnas ya. Torang penyiar bakal hadir lagu-lagu nasional pastinya ya. Barusan tadi Anda sudah dengar dengan Coklat Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga ya, kalau frekuensi kami agak gangguan ataupun kres-kres gitu ya, mending Anda ganti melalui aplikasi kami ya, Badengar Pro 4 FM Manado di Air Digital ya, ataupun juga Pro 4 di seluruh Indonesia ya. Nah, saat ini juga menggunakan handphone Android bisa download secara gratis Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store ya. Bukan cuma Pro 4 Anda bisa Badengar ya, program 1 maupun juga, atau 2 maksudnya ya. Pro 3 Jakarta, Voice of Sierra Luar Negeri, update informasi, podcast ya, maupun juga konten-konten lainnya bisa Anda dengar maupun lihat langsung di Air Digital ya. Oke, download aja sekarang juga audio streaming. Jangan lupa juga bisa mendengar masing-masing program di air.co.id, update juga informasi di situ. Nanti terus bakal balik lagi masih di New Malambai siang, dan sebentar bakal Anda masuk dengan TRS UMKM ya, di pukul 11 sampai 9 pukul 12 tepat nanti.

0: Eh, gue mau nih coba lulusin dulu nih, Bapak Sang Pakita.
1: Oh iya, Fre, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Hei, gue mau nih cuma minum, mau makan kopis.
1: Ya, enggak, enak, kita mau makan nasi. Bikin kita kalau ya, enak. Kafe mie.
0: Dokter, dong?
1: Dokter, iya, dokter mau ngelamin.
0: Oh, kalau kita minum.

Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel, apa Sukaru Angko udah cari?
1: Wocop sih aku dari tadi kok kita udah cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau bawa pesan kuki sini ya? Mau bawa pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan kita akan segera mendarat di bandara Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasar.

0: Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosait di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Balik lagi orang di Nyium Lambai Siang ya. Sepukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya setanda masuknya siang ya. Kalau tadi jam 10 tadi masih agak pagi sahabat budaya ya. Sekarang udah pukul 11, tandanya semasuk siang. Oke? Okay? Nah, sahabat budaya, kalau torang mau cerita soal sesuatu yang dekat dengan kehidupan ya torang, tapi kadang torang sendiri belum sadar seberapa besar potensinya ya, yaitu produk pertanian lokal. Nah, pastinya hasil kebun, hasil tani, hasil kampung ya. Kadang torang lihat itu biasa-biasa aja ya, padahal di luar negeri sana ya dorang cari itu barang. Nah, yang torang anggap biasa justru orang luar bilang premium. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa produk lokal bisa punya peluang ekspor besar? Nah, karena dunia sekarang berubah, orang-orang mulai cari makanan alami, produk organik, rempah asli, kopi tradisional, makanan sehat. Dan Indonesia, orang penegeri ini kaya sekali pokoknya ya, tanah subur, cuaca bagus, hasil kebun melimpah. Tapi masalahnya kadang orang cuma jual bahan mentah, nah belum ada nilai tambah. Makanya siang hari ini orang mau bahas di teras UMKM ya, bagaimana UMKM pertanian lokal bisa naik kelas sampai tembus pasar luar negeri ya. Pastinya peluang ekspor produk UMKM pertanian lokal, terus bahas seputaran itu ya di teras UMKM sahabat budaya ya. Nah, kalau bahasa sederhananya, bahasa orang sehari-hari supaya semua bisa paham, pastinya di teras UMKM ini ya. Nah, seperti kita tahu juga ya, topik di teras UMKM ini peluang ekspor produk UMKM pertanian lokal ya. Coba deh torang lihat keadaan dunia seperti ini juga ya. Dulu orang luar ya suka makanan instan ya, suka barang pabrik. Sekarang banyak yang mulai kembali cari yang alami. Mereka cari itu gula aren, kopi asli, rempah tradisional, herbal, makanan organik. Karena orang mulai sadar kesehatan, apalagi setelah pandemi ya. Nah, orang makin takut bahan kimia juga, makin hati-hati dengan makanan. Dan lucunya ya, Indonesia punya semua itu. Jahe ada, kunyit ada, pala ada, cengkeh, kelapa, kopi juga ada. Lengkap pokoknya ya. Bahkan banyak negara tidak bisa tanam itu barang ya, karena iklim dorang berbeda juga ya. Nah, ini sebenarnya peluang besar, tapi kadang orang belum sadar juga. Contoh sederhana, kelapa. Nah, kalau jual buah kelapa biasanya mungkin harga murah ya. Tapi kalau diolah jadi santan bubuk ya, sabun alami, minyak rambut, arang tampurung. Nah, nilai jualnya langsung naik. Itu namanya nilai tambah ya. Jadi jangan cuma pikir yang penting laku ya. Nah, sekarang mesti pikir bagaimana supaya harga naik. Karena bisnis modern bukan cuma jual barang ya, tapi jual kualitas, jual cerita, jual pengalaman. Contoh kopi ya, orang luar suka dengan ceritanya kopi ditanam di pegunungan, dipetik manual, hasil petani lokal ya. Orang suka itu juga, makanya sekarang branding penting sekali ya. Jadi minder dengan produk lokal. Kadang orang sendiri juga yang kurang percaya, padahal kalau dikemas bagus, produk kampung bisa jadi produk internasional ya. Jadi teras UMKM ini sahabat budaya, orang bakal baca cerita sampai menjelang pukul 12 tepat nanti seputaran peluang ekspor produk UMKM pertanian lokal.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Si di mana ayo di teras UMKM pastinya ya, mau baca cerita seputaran peluang ekspor produk UMKM pertanian lokal ya, masih berlanjut pastinya sama budaya. Nah sekarang orang mau baca cerita jujur nih ya, ekspor itu peluang besar sama budaya tapi tantangan juga ada ya. Pertama itu kualitas produknya, ini penting sekali juga. Kalau bilang kualitasnya suka yang stabil ya. Kalau bilang berat 500 gram, mesti benar 500 gram ya. Kalau bilang organik, mesti benar-benar organik ya. Karena sekali kecewa ya, mesti benar bayarnya bisa hilang ya. Kedua, kemasan. Aduh ini banyak UMKM masih kurang. Produk bagus tapi bungkusnya seadanya. Padahal kemasan itu kesan pertama. Orang beli pertama kali lewat mata. Makanya desainnya penting tapi bukan berarti mesti mahal. Yang penting bersih, rapi, jelas, menarik ya. Ketiga, legalitas. Nah ini sering bikin malas. Padahal penting. Minimal NIB, halal, izin edar. Kalau mau ekspor besar kadang perlu sertifikasi tambahan. Karena bayar luar negeri. Suka produk yang jelas asal-usulnya. Keempat, mindset-nya. Ini paling berat. Kadang orang sendiri sukalah sebelum mulai ya. Banyak eksportir sukses mulai dari rumah kecil. Yang penting konsistennya. Tapi karena sukses itu bukan karena langsung besar tapi bertumbuh pelan-pelan ya. Sekarang juga orang bahas strateginya. Bagaimana UMKM bisa naik level. Pertama fokus satu produk unggulan. Jangan semua mau dijual ya. Hari ini sambal, besok kopi, lusa keripik. Bayar bingung ya. Nah, cari satu yang paling kuat, bangun kualitasnya. Kedua, manfaatkan media sosial. Sekarang handphone itu alat bisnis. Jangan cuma pakai scroll tok-tok ya. Pakai promosi produk pastinya ya. Bikin video, proses panen, proses produksi, cerita petani, suasana kebun. Orang luar suka lihat proses aslinya ya. Ketiga, belajar digital marketing. Sekarang pembeli bisa datang dari internet. Ya, jadi mesti belajar. Foto produk, bikin caption, komunikasi. Dan keempat juga gabung komunitas ya, karena kalau jalan sendiri capek, kalau gabung komunitas ya itu bisa belajar, bisa dapat relasi, bisa ketemu pelanggan ya. Pastinya selanjutnya jaga kepercayaan dalam bisnis ekspor, trust nomor satu, sekali tipu ya habislah. Nah makanya lebih baik jujur dari awal, kalau diproduksi sedikit ya bilang sedikit, jangan terlalu banyak janji ya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas.
2: Suara budaya Kawanua.

Oke, jadi orang belajar satu hal penting juga di teras UMKM ini ya, peluang ekspor itu nyata pastinya ya. Dan UMKM itu perhatian lokal, punya masa depan besar, mulai dari rempah, kopi, kelapa, kakao ya, sampai makanan olahan, semua punya pasar. Yang penting berani mulai, mau belajar jaga kualitas dan konsisten. Ingat, produk lokal bukan produk kelas 2 ya, kadang yang kurang cuma kemasan dan rasa percaya diri ya. Jadi mulai sekarang jangan bilang ah cuma hasil kebun aja ya. No itu ya. Itu bisa jadi produk dunia karena dari kampung kecil pun bisa lahir bisnis besar ya. Oke, cukuplah sampai di sini Sapa Budaya hampir 1 jam torong baca cerita panjang lebar ya di teras UMKM edisi hari ini juga ya, baca cerita peluang ekspor produk UMKM pertanian lokal. Oke. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request ya. Torang Deng Torang pastinya lagu-lagu pop Manado yang bakal disladirkan untuk Anda semua ya di Nyiur Melambai Siang. Oke, patengin terus bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Manado, suara budaya Kawanua.

0: Kompas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar Pak di Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta emang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Torang deng torang ya, semaso di acara request. Yuk merapat di Prompetif Manado pastinya deng Rizla ya, di Nyur Melambai Siang ya. Bagaimana siang hari Anda? Begitu menyenangkan ataupun begitu gak menyenangkan ya? Semoga di siang hari ini Anda semua begitu menyenangkan, begitu happy, enjoy ya, bersama aktivitas Anda maupun juga bersama keluarga Anda tercinta juga di siang hari ini ya. Jam istirahat telah tiba Sobat Budaya, saatnya untuk Anda semua makan siang ya. Lepas perlengkapan pekerjaan yang mungkin Anda selalui dari pagi sampai detik ini juga ya. Dan saatnya untuk menyantap makan siang ya. Seperti kayak Rizla sedikit lagi ya, bakal Rizla menyantap makan siang ya. Karena belum terlalu lapar ya, nanti sedikit lah ya. Oke, Sobat Budaya dimanapun Anda berada, yang mau gabung SMS ataupun WhatsApp 0853-424-1928 ya. Cuaca di Kota Manado siang hari ini cukup berubah ya, karena matahari agak redup ya. Tapi langit masih begitu biru, awan pun masih begitu putih juga ya. Semoga matahari timbul lagi ya, terang benderang ya, seperti pagi hari tadi. Oke, pastinya terang pendengar Hompimpa dari Dante Nababan.

Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu DP sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Tapa Budaya. Bagaimana ya, gue happy ya. Semoga Anda pada happy ya di siang hari. Walaupun bisa dikatakan cuaca di Kota Manado nggak bagus lagi ya. Dari Aikir Creepy ya, featuring sama Maya. Oke ya. Sediakan payung maupun juga sediakan mantel hujan yang berkendara motor di siang hari ini, karena mungkin sedikit lagi bakal diguyur hujan ataupun batu hujan ya. Oke, jangan lupa makan siangnya karena sampai pukul 1 Sabah Budaya ya. Dan langsung Jo, hari selama putar requestan dari Ibu Jusje ya. Selamat siang Bapak Ganteng Risla ya, selamat siang juga ya Ibu Jusje, bagaimana kabar ya, semoga sehat-sehat ya. Oke. Katanya request lagu Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulistri ya, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga sehat-sehat Kang Ibu Lina. Inilah kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat mendengar Joni Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Paris lah. Thanks nih. Torang deng torang. Oke, makasih banyak juga Ibu Lina. Ibu Lina sih. Ibu Jusje maksudnya ya. Lagu ini Ibu buat Ibu Lina katanya. Oke, ya Sabah Budaya. Terus lama putar requestan dari Ibu Jusje, dan habis lagunya Ibu Jusje bakal ada pas jam ya, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat mendengar.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat kaki Pak. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berpanjang perih. Apa-apa jalan ini, karena jalan kau. Kau terangkan yang saya dapat ini, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba untuk dilestari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan, dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962, waktu itu belajar Dumuluk dengan Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa. Karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata kepada syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan ya dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event sumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa

0: apa, Yai Bek, berikut ini?
1: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk. Yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
0: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
2: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
0: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Itu dia yang dipopulerkan oleh dua kembar ya, baku jaga hati spesial untuk sahabat budaya yang lagi menjaga hati ya. hubungannya ya. Oke, dimanapun Anda berada, satu juga yang masih dengan Nyong Risla di Nyirum Lambe Siang, pastinya di acara request ya. Torang deng torang ya. Informasi juga untuk Anda semua, sahabat budaya, ya jangan lupa di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara ya, yang diselenggarakan oleh RRI Jakarta ya, featuring sama RRI Pekanbaru maksudnya ya. Tema Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia ya. Narasumbernya ada Datu Taufik Ikram Jamil ya, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau ya. Pastinya host utama itu ada dari RRI Jakarta ya. Co-hostnya ada dari RRI Pekanbaru ya. Oke, sahabat budaya pastinya masih di acara request torang dengan torang yang mau gabung. Oke, merapat di Provinsi Manado ya. 0853 424 1928.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

bagai tunas persatuan bangsa. Hidupkan kembali semangat juang pahlawan kita. Katong buktikan par dunia betapa indahnya negeri ini kalau tong hidup rukun dan damai berseri. Mari katong satukan misi berkaya toleransi.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Itu dia Sapa Budaya dengan Bivi Gatal, pastinya lagu Bob Manado ya. Oke, Metsi yang minta lagu dong, Duku Jadi Tiang ya. Kirim buat Nona Heni dengan Julita deng Ora Rerer ya, Jo dari Bro Semi Sendok Rerer ya, Tondo Pante. Oke, makasih ya untuk Semi Sendok sebagai gabung di acara request ya. Torang dan torang, next. Selamat siang Karis Laju Terompas, Kiniar Tondano request lagu Gloria Trio, Jangan Mbak Ojo Dodika ya. Buat Karisla, makasih selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang. Ada Semi Senduk di Rerer ya, salam satu hati. Ada Cik Melani di Wonasa. Salam manis, Bung Kristianus di Tamako. Buat Karisla, makasih selamat siang torang, deng torang. Makasih banyak ya. Julita Rompas, apa kamu di acara request torang deng torang. Langsung jor, selamat putar requestan dari Semi Senduk ya. Maupun juga Julita Rompas.

0: Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

semi senduk ya, Rizla, seputar requestan Anda dan juga Julita Rompas ya. Di acara request orang mentorang. Oke, masih punya beberapa menit lagi ya, sebelum Rizla sudahin acara request orang mentorang dan sebelum juga Rizla mau pamit undur diri ya. Karena sebentar di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti waktu Indonesia Tengah ya, bakal ada Suara Budaya Nusantara ya. Di mana tema hari ini SBN Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI Jakarta featuring sama RRI Pekanbaru Sahabat Budaya ya. Oke, Rizla masih menunggu beberapa menit lagi ya di acara request torang deng torang. Oke, torang badeng dang ya. Ular babisa dari Feibe Mawengkang.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Oke, Sobat Budaya, Rizla sudahin aja dulu ya. Acara request edisi Torang dan Torang hari ini juga ya, tepatnya di hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Ya, makasih banyak yang suka bergabung ya, yang belum sempat bergabung, nanti Anda bisa ikutan lagi acara request sebentar sore sama teman penyiar lainnya ya. Nanti sebentar bakal ada suara budaya Nusantara di mana Rizla bakal relay ke Pro 4 Jakarta, Pro 4 Network seluruh Indonesia ya. Nah, nanti nyirum lampe sore ditemani sama Henny ya, sampai menjelang pukul 8 malam nanti. Oke, Rizla cabut ya. Di siang hari ini untuk Anda semua, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Yang mungkin masih pada istirahat, lagi makan siang ya. Pelan-pelan joh ya, so Anda punya makanan itu ya, bukan punya orang lain. Oke, makanlah perlahan-lahan ya, oke. Dan selamat istirahat, jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla. Next, nanti terombok udah apa lagi di lain kesempatan ya. Rizla pamit. Di Perempat FM Manado, suara budaya kawan nua pastinya di nyiur melambai siang.
1: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pas.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kota yang menjelaskan proses pembersihan dilakukan sejak dini dengan melibatkan sekitar 30 petugas gabungan dari penanganan prasarana dan sarana umum, suku dinas lingkungan hidup, unsur TNI, serta pihak terkait lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Indonesia ikut serta dalam gelaran International Tourism and Travel Fair atau Salon Internasional di Tourisme et de Voyage ke-25 kembali dilaksanakan di Valles des Exposition Kota Alger, Aljazair tahun ini. KBRI Alger menghadirkan pertunjukan seni panggung hingga mengundang para peserta hingga pengunjung berdatangan. Salah satunya adalah tari kandangan, tari tradisional Sunda yang ditampilkan oleh Freya Hanisa Syafri, seorang pelajar Indonesia yang tengah menempuh studi di Aljazair. Selain itu, seni bela diri pencak silat turut dipertunjukkan oleh 4 pesilat muda berbakat asal Aljazair. Ampek di mari, kabar beritanya berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak,

Samarinda, Tang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kado buat kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggung.
7: Kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau, Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik. Panggilannya kabar baik, Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya.
10: Yeah.
11: Tapi setelah dipanggil Puan, jadi Puan Rani.
10: Puan Rani. Baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya,
10: alhamdulillah.
11: Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti pada lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Ya.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu ya. Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan daerah istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya Datuk Seri Taufik
11: Ikram Jamil.
12: Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya, zikir malam nanti insyaallah. Sempena satu tahun dimaklumatkan daerah istimewa Riau, perjuangan daerah istimewa Riau. Dari hari ini, pas satu tahun.
11: Oh, pas satu tahun.
12: Pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adab Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
11: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab
11: ya.
12: Kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
11: Oke, okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti misalnya Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagai Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu karena berbagai hal keistimewaannya makanya di dalam perjuangan sekarang ini kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat kemudian Jogja kepada kalau kita melihat kepada peradaban Melayu karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
11: Oke. Okay. Tapi kenapa kita disebut dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa ini Datuk?
12: Ada setidaknya ada 7 alasan. 7 alasan di antaranya adalah bahwa dari sinilah Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, karena dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu. Bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan. Dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta seperti contoh bagaimana Sultan Syarif Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya waktu itu sangat besar sekali tapi juga ingat zaman itu juga minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu minyak di Riau ini mulai di eksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu jadi sesuatu yang menurut kita pantas apalagi kalau kita melihat di Riau sistem kekerabatan di Riau ini ada di tempat lain cuma satu kalau di Riau ini ada 3 ada matrinial, ada patrinial, ada patrinial pun, parental pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seperti seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada apa pihak mangku adat menjalankan apanya kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Ya. Di Pelawan itu dan masih berfungsi walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pembinaan yang lama lagi perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masih ada monarki modern. Tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
11: Karena memang budaya kita ini masih kental.
12: Iya ya, itu ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita lihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya jadi kita bukan kita bagian yang ya semua tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu
11: tapi Datuk untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Datuk
12: tidak susah tidak susah sebab gitu kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan Perudu dan Perusahaan Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 24 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 24 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
11: Iya. Tapi mungkin ada sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
12: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Adalah itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dan apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita di sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
11: Oke. Tapi pasti mempertahankannya mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
12: dilakukan? Ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita kalau seperti Puan cakap tadi itu kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cepat seolah-olah kita ini bahasa Malaysia padahal kita bahasa kita kan.
11: Bahasa kita ya.
12: Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar dia kan gitu. Itu artinya makan kita ini tuh untuk apa? Makanya Desa Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan. Kita dapat dengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campur nih.
11: Betul.
12: Jadi itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi secara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikir. Dan kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari APBN itu berasal dari Riau. Yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kebanyakan masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah masih di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Kalau dia istimewa ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kata kesatuan itu memerlukan pemikiran dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menangkan istimewa itu kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
11: semuanya ada.
12: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak. Gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
11: Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
12: Begini, daerah lain juga Melayu. Tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Ya, di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya. Itu disebut, jelas disebut. Nah, itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Provinsi Riau sendiri.
11: Iya, Datuk. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Datuk?
12: Kami terus makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan Presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan dengan kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah, itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat macam kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi, apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10, cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sedengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
11: Tapi Datuk, di kita sudah jadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin ya paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
12: Yang paling apa nih, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh Republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu betul-betul. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu sendiri gitu. Itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Yeah. Kalau sebagai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat ya. Dan itu kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Yeah. Alhamdulillah memang dalam pemerintahan sekarang misalnya bagaimana pihak misalnya bagaimana sekarang ini mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah, Riau mengecah satu dari tujuh provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukan keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
11: Betul, menata juga. Ya. Baik, satu tahun. Kita sudah menjadi daerah istimewa.
12: Belum,
11: ya?
12: Belum.
11: Oh, belum.
12: Belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
11: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun apa tadi?
12: Apa? Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
11: Perjuangan aja harus satu tahun ya, tuh, ya.
12: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita perlu stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri, kan bawa ini semua apa namanya, kita berdialog. Ya cukup bagus intent juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apa namanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
11: Oke. Apalagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk.
12: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan, dalam arus politik, bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu. Naskah hadirnya sudah diatur, sudah disusun apa sudah. Terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang gantung pada keputusan
11: dari
12: dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Sebab bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Ini kalau besok.
11: Iya. Kalau besok beda tuh. Siapa tahu di maklumat tahun jadi istimewa.
12: Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
11: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang sampaikan kita akan menjadi istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
12: Ya, sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
11: Lobby terus.
12: Iya, terus kita bicara, dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu saya dulu wartawan ya. Saya wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma gitu. Berbual. gitu. Dan menurut saya dan itu rasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang, mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di pernah pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan ya. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
11: Baik. Kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
12: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sebenarnya. Mungkin makanya setahun dua kali mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar kan ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggol Esma Rio. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
11: Ya baiklah, perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan ya Datuk ya, untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon boleh Datuk? Mbok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
10: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungin.
11: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
10: 021-3504510 untuk Pekanbaru.
11: Baik, kalau di Pekanbaru 0761-23606 ya. Baik. Atau 23606.
10: Kita terima penelpon, kita break dulu ya.
11: Boleh,
10: Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
11: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya.
10: Baik.
11: 0761-23606.
10: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Yes, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.
1: Baiklah. Kita terima ya di 0213504510 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru
2: di 0761236006.
1: Ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya
3: Rancak Bana.
2: Rancak Bana udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduria.
2: Saya Cinduria dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani. Jakarta ada Puan Nova ya. Puan Nova, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Assalamualaikum buat Batu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal Datu.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita gak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Boleh sila.
3: Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga mama.
2: Nanti dan dibalas sama Datu
3: nanti. Ini ya, sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ada istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan buat
3: atau bir ya.
2: Apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Edaptu. Ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa sih Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya. Bapak, ekonomi seperti apa, pondasinya, histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apalagi ini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari si Juria di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Maksudnya harapan pendengar setia begini pun maksudnya.
2: Baik.
3: Sungguh nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan. RRI Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan silaturahim takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cikgu ya.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita boleh, terima yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Iya. Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih. Udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
5: Maluku Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Silalah Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam.
5: Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Ya.
5: Daerah mungkin kata istimewa kan daerah istimewa, maksudnya daerah istimewa Rio karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
4: Iya.
2: Iya.
5: Saya lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya. Ya karena kan di Rio ini sering terjadi karhutlah.
4: Benar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Rio gitu ya? Apakah tanggung jawab apa itu artinya Rio punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya, datanya mungkin sudah paham dari pertanyaan saya. Terima kasih ya.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk,
1: ya. Paham ya. Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, Sile.
4: Ya, ya. burung merbah, burung cempua.
2: Cakep.
4: Dibawa orang ke Sungai Api.
2: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
2: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau, misalnya tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta, misalnya ke daerah keistimewaan itu untuk ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan badan budaya, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba ya. Nah, itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu. Sebab daerah ini sangat heterogen. Dan di Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mendidik pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negaranya. Artinya dia punya dalam tanda petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dirangkul khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RI membuat ada stasiun di Begalis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini mahal ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya waktu kecil-kecil gitu lah. Cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu. Itu kami dulu beli batu es tau gak?
2: Es
4: itu ke Malaysia gitu. Nah, artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Nah, belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi. Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau itu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada yang keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu dalam keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Itu juga misalnya ada kontribusi sejarah ya. Saya kira begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemukan di Logan. Nah, itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelasnya baca juga lah di Facebook saya hari ini saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Situ saya jelaskan tentang bagaimana Riau sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap itu. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu dari apa bersilang gitu ya itu. Nah kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya. Nah,
4: itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi khusus pertama dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. keluar dari Riau itu sudah kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang. Menerima. Oh. Artinya orang untuk berusaha oke.
2: Sila
4: Sila. Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di situ langit didunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara itu. Artinya selagi dia ingin membangun cerita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun Melayu, sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya, begitu mudahnya usaha, sehingga usaha begitu lancar. Sehingga orang membuka perkebunan-perkebunan itu, dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi karhutla ini.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Oh, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah boleh. Memerun dan bahasa tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang di tempat itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana. Tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini, selalapnya kalau dihabiskan. Nah, kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya seseorang harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun di Riau, ada pertemuan khusus. Tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik, jadi itu kalau misalnya karhutla itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: sama besar ya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Dato, di Indonesia ini dah ada berapa Dato?
4: Di Indonesia kan dua baru, Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita pulang kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau, insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru Sile di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Jadi Tuan dan Puan Sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh,
1: Pak ya. Nopa, silakan, ya silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus pula.
1: Terputus ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sile.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Dari siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah, saya pangestu.
2: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Dato?
6: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Silo, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
6: Datuk menuju kota daerah istimewa begitu ya. Bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk. Puan Rani, yeah. Nova,
2: yeah. Terima kasih banyak. Yo, baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yeah. Satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja untuk Teteh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Yeah. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu.
2: Yeah, 2015 sekarang, ya Datuk.
4: Wah, itu luar biasa. Wow. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab, kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Mudah-mudahan terjadi lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Ini, dan ini bentar ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada apa itu mereka sudah siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini. Yeah. Menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Yeah. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini ya mohon doalah dari pendengar dari Riau memang akan menghadapi ini tapi kita yakin bahwa sesuatu kan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikasihkan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia.
2: Mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policing Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
4: Kata kita mengharapkan doa. Sebab doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan teman baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ini Datuk ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti kan berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: tetap daerah istimewa Riau,
2: Provinsi
4: Riau.
2: Oh, daerah istimewa Riau ya.
1: Daerah istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
4: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih, Pak Nopa.
1: Terima kasih banyak.
2: Cikgu dan semua di seluruh Nusantara.
1: Baik, kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah, atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo, baku ikutin torang, pembeki rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di 88,6 FM Pro4 Suara Budaya Kawanwa.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi
1: ya,
2: yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Kisna sendiri sebagai saya, topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya tapi sebelum nikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah, Tiril sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya, misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya ada Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak. Jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut.

0: karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
1: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
2: Termasuk tiap hari melihat topeng.
0: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari. Saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, dan kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Apa kabar sahabat budaya sore hari ini? Senang sekali tolong beli bakul dapat ulang di program lanjutan Perempat ya, untuk edisi yang sama tentunya di hari ini ya, di hari Rabu lembaran yang ke-20 di bulan Mei 2026 ya.

dan tentunya hari ini kita juga memperingati yang namanya Hari Kebangkitan Nasional atau Harkinas ya. Bagi kita untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908 kemarin ya, di mana peringatan ini menandai hari jadi

peringatan ini merujuk pada tonggak berdirinya organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, yang didirikan pada 20 Mei 1908 kemarin ya. Tadi yang sempat mengikuti upacaranya juga ya, mudah-mudahan semuanya bisa apa ya, lebih menghargai jasa oleh para pahlawan kita tentunya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, ini akan menemani ini sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 malam nanti, dengan acara-acara yang tak kalah serunya juga ya. Untuk kali ini langsung masuk di musik dan informasi. Jadi informasi awal yang ini mau kasih di musik dan informasi kali ini ya, ini kutip dari rri.co.id. Nah, berbicara soal menjalani hidup yang tenang dan bahagia tanpa drama, ini menjadi dambaan banyak orang tentunya di tengah tekanan pekerjaan, media sosial, dan tuntutan sosial yang semakin kompleks ya. Dimana para pakar psikologi juga mengatakan bahwa ketenangan memang bukan soal hidup tanpa masalah, melainkan tentang cara kita menyikapi masalah dengan bijak. Dan praktek mindfulness atau kesadaran penuh ini terbukti membantu kita untuk lebih fokus pada saat ini tanpa terjebak kecemasan yang penuh di masa depan maupun penyesalan masa lalu. Psikolog menyarankan meluangkan 10-15 menit setiap hari untuk meditasi ringan atau sekedar mengatur nafas. Dimana padahal hidup yang lebih damai tidak selalu menuntut perubahan besar, ketenangan seringkali lahir dari cara kita merespon hal-hal sederhana. Bukan dengan lari dari masalah, melainkan dengan mengatur reaksi, membatasi hal yang tidak perlu, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Nah, ada beberapa langkah sederhana untuk hidup lebih tenang tanpa drama yang berlebihan. Salah satunya adalah menerapkan pola pikir no drama. Drama biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Jadi ketika kita memilih tidak terpancing, situasi sering mereda dengan sendirinya. Karena tidak semua komentar perlu ditanggapi dan tidak setiap perdebatan layak untuk diperpanjang. Biasakan memberi jeda sebelum merespon, tarik nafas, pikirkan kembali, kemudian putuskan apakah respon itu memang diperlukan. Nah, menghindari gosip dan tidak merasa harus selalu benar juga membantu menjaga yang namanya ketenangan. Batasan juga adalah bentuk menjaga diri, bukan sikap egois. Berani berkata tidak pada hal yang membebani merupakan langkah sehat. Tidak semua ajakan atau tanggung jawab harus diterima jika mengorbankan kenyamanan diri. Mengurangi interaksi dengan sumber stres dan konsisten menjaga komitmen juga membantu hubungan berjalan lebih stabil dan minim salah paham. Jadwal padat, ruang berantakan, hingga notifikasi tanpa henti dapat memicu stres. Mulailah dari hal kecil seperti merapikan ruang pribadi atau menyingkirkan barang yang tidak terpakai. Batasi konsumsi berita dan media sosial agar pikiran tidak dipenuhi informasi yang berlebihan, di mana langkah sederhana ini bisa membuat batin lebih ringan. Kemudian, ketenangan sering berasal dari rasa cukup, jadi membiasakan diri bersyukur atas hal kecil dapat menggeser fokus dari kekurangan menjadi kecukupan. Nikmati momen sederhana, secangkir teh hangat, berjalan santai, atau mendengarkan musik tanpa tergesa. Jaga pola kondisi fisik dengan tidur cukup, olahraga ringan, dan bila perlu lakukan meditasi singkat untuk membantu mengelola stres. Karena pasti sahabat budaya, tidak semua masalah perlu kita ambil bagian, memberi saran tanpa diminta justru bisa menimbulkan salah paham ya. Ketika seseorang bercerita, dengarkan dulu sebelum menawarkan solusi dan kenali pula pola keluhan berulang yang hanya menguras energi. Menjaga jarak secara sehat adalah bentuk perlindungan diri juga ya. Di mana keinginan untuk selalu sempurna juga sering menjadi sumber tekanan, jadi belajar menerima kekurangan membantu kita menjalani proses dengan lebih realistis. Ekspektasi yang lebih seimbang akan mengurangi beban sekaligus menemukan empati terhadap keterbatasan orang lain. Nah, media sosial kerap memicu rasa tidak cukup, di mana setiap orang memiliki perjalanan dan prioritas berbeda, dan yang pasti sahabat budaya mengurangi ya yang namanya paparan konten yang memicu rasa insecure, tetap fokus pada progres pribadi dapat memperkuat rasa percaya diri. Terlalu banyak memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu bisa menguras energi, jadi cobalah menuliskan kekhawatiran dan pilih mana yang dapat dikendalikan. Tentukan prioritas harian dan hindari multitasking berlebihan agar pikiran lebih terarah dan hasil kerja lebih maksimal. Dan yang terakhir, mengelola waktu dengan bijak, di mana waktu adalah sumber daya berharga yang tidak bisa diulang. Susun prioritas dan evaluasi aktivitas yang kurang bermanfaat. Sisihkan waktu untuk istirahat dan melakukan hal yang disukai, di mana ketika waktu digunakan secara sadar, hidup terasa lebih seimbang dan menenangkan. Nah, hidup tenang dan bahagia tanpa drama bukan berarti menghindari masalah, tetapi membangun pola pikir yang sehat, menetapkan batasan, serta memilih lingkungan yang mendukung. So, dengan langkah sederhana namun konsisten, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan tentunya.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Oke, terima kasih tinggal aku fokus yang soal diri dari penampilan Janita Janet ya, dengan di Reject Aja. Untuk sahabat muda yang saat ini baru bergabung bersama kami di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menggunakan melalui streaming RRI Digital. Lanjut lagi toran di musik dan informasi dan masih dari rri.co.id. Di mana banyak produk minuman dan suplemen mengklaim mampu membersihkan racun dari tubuh dengan cepat. Namun para ahli kesehatan menegaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya sudah memiliki sistem detox alami yang bekerja setiap hari melalui hati, ginjal, usus, paru-paru, dan kulit. Yang dibutuhkan bukan detox ekstrim, melainkan pola makan yang mendukung kerja organ tersebut. Daftar makanan untuk detox tubuh secara alami diantaranya adalah sayuran hijau yang kaya akan berbagai vitamin dan mineral penting yang masih sering dihindari orang-orang. Padahal sayuran hijau punya beragam manfaat baik bagi tubuh, salah satunya untuk membuang racun yang mengendap di dalam tubuh. Menurut Jos Aks, seorang pendiri Ancient Nutrition, hati bisa bekerja secara optimal dalam mendetoks racun, salah satunya dengan mengkombinasikan beragam rasa dalam makanan sehari-hari, yakni asam, manis, asin, dan pahit. Cara ini akan menghasilkan keseimbangan rasa yang akan membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh. Berbeda dengan rasa manis dan asin yang bisa dengan mudah didapatkan dari makanan, rasa pahit dan asam ini termasuk jenis rasa yang seringkali dihindari oleh banyak orang. Jika kita ingin mendapatkan manfaat dari rasa pahit, coba lengkapi piring makan dengan mengkonsumsi sayur selada, sawi, pare, dan brokoli. Nah, beberapa waktu belakangan ini juga matcha mulai masuk ke dalam daftar minuman favorit sebagian besar orang. Selain rasanya yang enak, ternyata matcha juga menyimpan banyak manfaat. Salah satunya membantu mencegah penumpukan lemak dalam tubuh. Pasalnya daun matcha mengandung senyawa epigallocatechin atau EGCG yang berperan dalam mengubah lemak menjadi energi melalui proses termogenesis. Proses inilah yang akan membantu kita mengendalikan berat badan. Selain itu, kandungan klorofil yang tinggi dalam matcha juga berperan aktif dalam proses detoksifikasi. Saat ini akan membantu membersihkan tubuh dengan membuang racun yang bersembunyi di dalam rongga organ hati ya. Dan banyak orang menganggap matcha dan teh hijau adalah dua jenis minuman yang sama. Walaupun keduanya berasal dari jenis tanaman yang sama, kedua minuman ini sebetulnya berbeda ya. Matcha mengandung konsentrasi zat antioksidan dan kafein yang lebih tinggi daripada teh hijau. Meski begitu, teh hijau tidak kalah ampuh dalam mendetoks racun yang bersarang di dalam tubuh. Antioksidan dan kafein yang terkandung di dalam teh hijau membuat minuman ini memiliki efek diuretik, yang tentunya akan membantu mempercepat pembentukan urin untuk membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh. Buah bit yang termasuk dalam daftar makanan untuk detox, pasalnya buah bit menghasilkan asam nitrat yang membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Itu sebabnya buah yang satu ini dipercaya mampu membersihkan darah dalam tubuh. Buah bit menyuplai sejumlah vitamin E, karotin, asam fenolik, dan beta lain yakni sejenis antioksidan yang membantu memperbaiki sekaligus meregenerasi sel-sel di hati. Kita bisa mengolah buah bit menjadi cemilan atau di jus untuk menambah tenaga di pagi hari tentunya. Kemudian ada salad buah yang memang lezat untuk dijadikan teman sarapan di pagi hari. Namun, sesekali cobalah salad yang berasal dari sayur-sayuran seperti selada, bayam, atau kol sebagai menu makanan untuk detox. Hasil yang dicapai mungkin akan lebih baik kalau kita mengganti saus salad atau dressing dengan beberapa tetes minyak zaitun atau perasan lemon ya. Next ada rumput laut, ini adalah makanan yang kaya akan nutrisi dan selain itu rumput laut juga tinggi antioksidan dan menawarkan berbagai senyawa penting yakni polifenol dan juga fuksosantin. Rumput laut yang diyakini juga dapat membantu detoksifikasi di dalam darah dan ginjal karena memiliki sifat diuretik dengan membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urin atau air kencing ya. Next, nanas yang termasuk satu dari sekian banyak buah tropis dengan rasa yang manis dan segar. Di samping rasanya lezat dan mudah disajikan dalam berbentuk bentuk makanan ya dan minuman, nanas juga dikenal karena kandungan vitamin C yang tidak kalah dengan buah jeruk. Tidak hanya itu, nanas juga memiliki enzim pencernaan baik yang yakni bromelain. Enzim ini bekerja ampuh untuk meredakan masalah perut ya, jadi melancarkan proses pencernaan sekaligus membantu membersihkan usus besar. Sekarangnya nanas sering dipercaya sebagai makanan untuk detoks racun yang menumpuk di dalam tubuh. Para ahli mengingatkan bahwa tidak ada satu makanan ajaib yang bisa menggantikan organ detoks tubuh sepenuhnya. Hati dan ginjal tetap menjadi organ utama yang bekerja menyaring zat berbahaya. Pola hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga teratur, mengurangi alkohol, dan menjaga asupan makanan seimbang, ini jauh lebih efektif dibanding tren detoks instan. Nah, kalau misalnya seseorang mengalami gangguan fungsi hati atau ginjal, konsultasi dengan tenaga medis tetap menjadi langkah terbaik sebelum mencoba pola makan tertentu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompat, suara budaya Nusantara.

Oke, dan sahabat budaya sudah 52 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Lanjut lagi dengan informasi terakhir sebelum nanti kita beralih ke program request. Program Irama Nusantara akan hadir untuk Anda ya. Di jam 4 lebih sedikit tentunya sampai di sebelum kumandang azan maghrib. Di mana sahabat budaya dari rri.co.id ya, Biapong atau yang lebih dikenal dengan nama Bakpao merupakan salah satu makanan yang memiliki sejarah panjang dari kebudayaan Tionghoa. Sebagaimana pastinya dikatakan, bakpao ini berasal dari Tiongkok dan dikenal sebagai bahan makanan tradisional yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dalam bahasa aslinya, makanan ini disebut dengan baozi, yaitu roti kukus yang diisi dengan berbagai bahan. Seiring perkembangan zaman, makanan ini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia dan mengalami penyesuaian rasa serta nama di berbagai daerah. Nah tentunya, secara etimologi nama bakpao berasal dari dialek Hokkien, yaitu gabungan kata bak yang berarti daging dan pao, yang berarti bungkusan. Dengan demikian, bakpao dapat diartikan sebagai bungkusan berisi daging. Pada awalnya, isian bakpao memang didominasi oleh daging babi sesuai dengan kebiasaan masyarakat Tionghoa. Namun ketika masuk ke Indonesia, isian tersebut kemudian disajikan atau disesuaikan dengan budaya lokal seperti menggunakan daging ayam, kacang hijau, coklat, dan berbagai varian lainnya. Di mana istilah biapong sendiri merupakan bentuk adaptasi lokal dari kata bakpao yang mengalami perubahan pelafalan. Dan dalam proses akulturasi bahasa, kata asing sering disesuaikan dengan logat dan kebiasaan masyarakat setempat agar lebih mudah diucapkan. Perubahan dari bakpao menjadi biapong yang dipengaruhi oleh dialek lokal khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang cenderung menambahkan atau mengubah bunyi di akhir kata. Oleh karena itu, biapong dapat dipahami sebagai sebutan lokal untuk bakpao yang telah menyatu dengan budaya masyarakat setempat. Menurut legenda yang berkembang, bakpao pertama kali diciptakan oleh seorang panglima perang terkenal bernama Zhuge Liang pada masa 3 kerajaan dan konon ia membuat makanan berbentuk bulat dari adonan tepung berisi daging sebagai pengganti persembahan kepala manusia untuk menenangkan roh-roh yang marah. Dari sinilah bentuk bakpao yang bulat dan putih diyakini memiliki makna simbolis dan kemudian berkembang menjadi makanan yang populer di kalangan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kehadiran biapong tidak lepas dari pengaruh budaya Tionghoa yang telah berbau dengan budaya lokal sejak berabad-abad lalu. Proses akulturasi ini menjadi biapong bukan hanya sekedar makanan, tapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang mencerminkan percampuran budaya. Nah, di beberapa daerah seperti Manado, istilah biapong lebih populer dibandingkan dengan bakpao dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring waktu, biapong atau bakpao terus berkembang dengan berbagai inovasi baik dari segi rasa, bentuk maupun cara penyajian. Kini, sahabat budaya bakpao tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga sebagai jajanan modern yang digemari di berbagai kalangan. Dari yang berisi manis hingga gurih, keberagaman ini menunjukkan bahwa bakpao mampu beradaptasi dengan selera masyarakat tanpa kehilangan identitas aslinya sebagai kuliner warisan budaya. Tentunya sebagai kesimpulan, biapong atau bakpao ini bukan hanya sekedar makanan biasa, melainkan hasil dari perjalanan sejarah panjang dan pencampuran budaya. Perubahan nama dari bakpao menjadi biapong menunjukkan bagaimana budaya lokal mampu mengadaptasi unsur luar tanpa menghilangkan makna aslinya. Di mana kehadirannya menjadi bukti bahwa kuliner dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai budaya dan generasi tentunya.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam,

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek. Mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi. Hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu

membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Kembali lagi dari Jalan Raja Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan ini sudah kembali hadir ya untuk sahabat budaya tentunya di kesempatan sore hari ini. Tolong masuk di program request ya. Jadi yang ingin gabung silakan langsung aja di Ragam Irama Nusantara. Sahabat budaya boleh baku iko untuk request lagu Indonesia, lagu dangdut, lagu daerah juga bisa. Kalau misalnya ada di playlist Perempat, pasti ini putarkan untuk sahabat budaya ya. Jadi nanti bisa bergabung melalui layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikToknya aku juga ya. Aku lihat kalau misalnya di sini bisa untuk live TikTok Perempat, aku buka juga untuk live TikTok Perempat ya. Dan silakan nanti sahabat budaya boleh baku ikut di sini, request lagu, bagi-bagi salam juga untuk 3 orang spesial tentunya ya. Okay, dan sahabat budaya gimana kalau kalian dengar dulu lagu bagus untuk sahabat budaya sore hari ini sambil menunggu yang ingin gabung untuk request lagu di sini ya.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit

Oke, terima kasih tinggal aku bagus Om Pimpa dan Tina Wabandan dan diberkati yang sudah hadir menyambungkan topik kebersamaan di sore hari ini dan memberikan semangat tentunya untuk sahabat budaya yang mungkin lagi dalam perjalanan pulang ke rumah atau di sore hari ini masih lagi pada ngambil lebur ya, masih di office tentunya karena banyak tugas yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan bisa terhibur, bisa menemani juga sahabat budaya dimanapun berada ya, yang lagi di perjalanan ataupun yang lagi di rumah, yang lagi santai-santai, lagi ngopi ngeteh ya sambil dengerin Pro4. Ada juga yang mau baku Iko di sini, silakan bisa request lagu, lagu Indonesia, lagu daerah, lagu dangdut juga bisa kalau ada di playlistnya Pro4 ya. Dan juga yang mau kirim-kirim salam, tiga orang spesial tentunya sudah ada yang bergabung sore hari ini. Yang coba sapa dulu, selamat sore untuk yang punya nama Melani di Wonasa, katanya mau request lagu dari Toton Karibo. Ora urus, mau kirim salam buat Julita Rompas, ada Bapak Rivo, ada juga Bung Vero. Selamat sore jo semua. Salam manis dan kompak selalu yang tugas. Makasih, makasih juga buat kamu yang sudah bergabung di sini ya. Dan next aku mau salam juga buat ibu Anda yang ada di seputaran Suaan di sore hari ini, katanya minta lagu Bedah Dulu-Dulu ya. Bedah Dulu-Dulu katanya mau kirim buat Cime yang ada di seputaran Bitung, ada Pak Vero yang ada di seputaran Apumoro, dan juga katanya mau kirim buat orang-orang rumah semuanya yang lagi menikmati sore hari ya. Selamat sore aja buat yang tugas, buat Henny makasih. Makasih juga untuk ibu Anda yang ada di seputaran Suaan. Henny juga mau salam-salam, apa kabar yang sudah bergabung di sore hari ini, yang sudah gabung di live TikTok Rompat ya. Ada Stefanus Samon ya, ada Rileria Warubu, ada juga Arnafat MC, ada Sandirle Nyaman. Ah, masa sih? Tergantung ya. Kalau ketemu pasangan yang asik juga nyaman juga. Tapi kalau enggak ya memang sendiri lebih nyaman gitu ya. Ada juga Pisces ya yang sudah gabung, dan aku mau salam-salam dulu yang sudah gabung di live TikTok-nya aku ya. Waduh. Jauh sekali nih ya. Aku mulai ke Rizky Cikarang deh ya. Ada Yoga Maya, ada juga Angtea, ada siapa lagi di sini? Bung Sami Sandu pasti ya. Ada Jake juga, ada Ica Priska gitu yang sudah gabung. And then siapa lagi? Ada Andi Maan ya, Mr. T juga, inisial R. Hai. Ada juga Puspa Kates ya, ada trompet Coach Novita Wati Ismail juga ya. Selamat sore, semoga sehat-sehat semua di sana ya. Happy-happy semuanya, apalagi ada yang masuk nih happy-healthy ya. Ada Neti Lalegi juga yang baru gabung, Ares 8748 ya. Silakan kalau misalnya mau suka dengar lagu Indonesia, lagu dangdut, lagu daerah, ini tunggu sampai di sebelum kumandang asan maghrib nanti ya. Torang kedua lagu untuk sahabat budaya, torang ke lagu Toton Karibo dulu dengan Ora Urus.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Oke, dan sahabat budaya 43 menit melintas dari jam 4 sore ya. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya yang terus setiain Toran ataupun yang baru bergabung di sini ya. Selamat bergabung Toran masih di perjalanan ragam irama Nusantara. Masih dengan lagu-lagu asik menemani suasana sore sahabat budaya dimanapun sahabat budaya berada. Yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz dan juga melalui streaming RRI Digital ya. Dan juga pastinya sahabat budaya yang sementara mendengarkan melalui live TikToknya aku dan juga di live TikTok Perempat Manado. Selamat sore untuk Mahkota, ada Jeto juga yang baru bergabung di sore hari ini. Ada juga Mas Raja, ada juga Gitari 435 ya. Ada Putra Bungsu, ada Sky Japs juga ya. And then ada Joger juga, ada Bung Abadi underscore SP juga ya. Tadi sempat bergabung juga di sini. Makasih untuk Bang Jeto like-like-nya ya. Mahkota juga. Ini aku salah baca Mahkota atau siapa tadi yang ngirim? Oh iya, makasih untuk like-like-nya juga ya. Sukses untuk aktivitasnya, semoga berjalan lancar semuanya. Kalaupun ada yang tertunda, yakinlah ya. Kalau ada penundaan berarti kita perlu apa ya? Introspeksi diri dulu, mungkin ada yang keliru, ada yang salah ya. Semoga besok bisa lebih baik lagi ya. Oke, Toran lanjut lagi di sore hari ini dan aku mau bacakan dulu untuk WhatsApp yang masuk di sore hari ini ya. Selamat sore untuk yang punya nama Dian ya. Dian katanya mau kirim salam buat tiga orang tersayang, ada Rina di Tilamuta, ada Andi di Marisa dan juga Fatli di Limboto. Semoga sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Mau request lagu favorit buat mereka bertiga, katanya dia mau request lagu dari Cita Citata dengan Goyang Dumang biar sore hari ini tambah semarak, tambah semangat tentunya apalagi untuk hostnya ya. Maksudnya nyuruh saya bergoyang gitu. Next ada siapa lagi yang gabung di sini? Selamat sore untuk selamat sore radio kesayangan aku Perempat Manado ya. Aduh. Buat hostnya juga ya. Mau request lagu, katanya mau kirim salam dulu buat Dinda Aldi Rahma. Yang pasti yang lagi dengar radio sore hari ini semoga tetap semangat, bahagia selalu. Dia mau minta lagu katanya dari apa nih? Oh Karina, Caca, aduh, makasih buat yang request lagu ini dan yaudah, yang pasti untuk yang mau bergabung silakan, ini masih tunggu di sini. Selamat sore juga buat Henry Novan yang baru bergabung, ada Kuri Tambang juga dan Jeto. Sore Perempat, sore kakak mat bertugas. Sesi apa sekarang kakak? Sesi request. Jadi kalau mau request silakan, kalau misalnya ada di playlistnya Perempat, Henry pasti mau putar ya. Jadi silakan Jeto kalau mau request lagu, aku tungguin di sini ya sampai sebelum kumandang azan maghrib untuk sahabat budaya juga ya. Oke, terus langsung yuk ke lagu yang sudah di request, Terang ke Cita-Cita dengan Goyang Dumang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat Bria sudah 57 menit melintas dari jam 4 sore. Torang lanjut lagi tentunya di Ragam Irama Nusantara, program request untuk sahabat budaya ya. Silakan yang mau ikut di sini, mau request lagu, bagi-bagi salam. Tentunya kalau ada di playlistnya Perempat ini pasti mau putarkan. Ada Jeto, aku request lagu Nazar, Seperti Mati Lampu, adakah? Ada, tenang aja. Wah, mantap audionya ya. Oke, thank you. Jane Maybe, asik. Karina, oke, ini ada yang request loh. Ada Christian Evan Denda juga yang sudah bergabung di sini. Ada Driani Haloha, Jelite juga. Mahkota yang still juga ya. Yang baru bergabung di live TikToknya aku ada Bang Icol ya, ada juga Tumorang, ada It's Okay. Terima kasih untuk like-like-nya. Thanks juga sudah mengikuti. Ada Paman Bolang juga, ada Master siapa nih? Rufet ya. Ada Bajing Pain juga ya, pokoknya ada Bang Arifin. Oke, Bung Sami lagi turun nih ya, entar naik lagi. Ada Henry Novan juga, ada Abdi Rasa Pulau juga ya. Thank you. Ada Bung Sony juga yang sudah bergabung di sini. Terima kasih juga ya. Silakan yang mau baku ikut di sini, yang ditunggu untuk yang mau request lagu. Dan selamat sore untuk Ibu Jenny Mama Rasi ya, yang request lagu dari Dante Nababan dengan Bagi Abu. Katanya mau salam buat Cimei yang ada di dimanapun berada ya. Harus pindah-pindah kali ya. Ada Pak Vero katanya, ada Ibu Anda, pokoknya Wati, semua-semua deh ya yang gak bisa disebut satu persatu. Yang kemarin sempat kumpul-kumpul katanya di tempat Pak Vero ya. Mbak Henny katanya makasih, makasih juga buat rompe Ibu Jenny Mama Rasi yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, Jane maybe ada yang mau dikirimin salam sore hari ini atau mau request? Yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado juga silakan kalau mau request. Yang di live TikToknya aku juga ya, kalau ada yang mau ikutan gabung. Request lagu Indonesia bisa, daerah, lagu dangdut juga bisa, dan salamnya 3 orang spesial. Aku tunggu ya. Yuk, terang badang dangdut dulu, Kang.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Dan terang sih tinggal lagu bagus yang hadir ya, dari Dante Nababa. Nah, bagi Abu yang menyambungkan topik bersama di sore hari ini dengan tempat orang di menit yang ke-9 dari jam 5 sore. Terima kasih untuk yang masih terus setia dan terang di sini. Dan yang sempat balik di sini ya, ada Welmi, Mr. Big, ada mode pesawat ya. Ada mode pesawat ya, ada Gi juga, ada Evos, Dragon ya, ada Neng Salma, ada juga Op ya. Op apa nih? Ada siapa lagi di sini yang sempat gabung? Redline, ada Bravo, ada juga Dir Hamacho, ada Awam, ada Jackie Joe yang sudah gabung. It's okay, terima kasih yang selalu like-like di sini juga ya. Ini bersaing sama Bung Sami nih. Ada MX King 150 juga yang sudah gabung. Sempat melewat ada Isak juga, ada Verika, ada siapa lagi nih sebentar ya. Aku lihat dulu di TikTok aku, ada Metin Echen, benar nggak sih? Maaf ya kalau ada salah penyebutan. Ada Bung Irfan Alfiansa, hai Bung Irfan, ada juga Norlela, ada juga Sultan, ya aduh ada Sultan yang kesini juga ya. Ada Dek Mersa juga ya, ada siapa lagi nih? Ada Bang Icol ya, ada Tumorang juga, oh ini yang tadi kali ya, oke. Okay. Ada nggak yang baru ya? Pokoknya terima kasih yang Basinga juga di sini, yang sudah gabung juga di sini ya. Ada Anis Legu juga yang baru bergabung di sini. Ada Za juga ya. Thank you untuk Granny Haloha yang masih setia, dan Makota juga ya. Dan yang pasti yang terus setia di sini juga untuk pendengar dimanapun berada. Yang sementara mendengarkan di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara juga, yang ada di luar daerah, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, yang lagi mobiling, yang lagi berkendara, untuk para driver ya, tetap semangat. Saya mau salam juga untuk yang ada di Jarot alias Jalan Roda. Ada Kabar Badingar Perompat, salam buat semua-semuanya, buat yang nongki-nongki di sana juga ya. Salam satu hati semuanya dari Perompat Manado pastinya ya. Oke, dan orang langsung ada yang request lagu Klepek-klepek dari Hesti ya. Selamat sore untuk Rina. Rina katanya mau kirim salam buat Ilham, ada Nabila, ada Akbar juga. Salam hangat, semoga persahabatan tetap kompak selamanya. Dan mudah-mudahan bisa diputar lagu ya, dan salam buat hostnya juga. Terima kasih untuk Rina yang sudah bergabung di sini. Next ada siapa lagi? Selamat sore Kak Heni, Julita Rompas, Kinia Tondano. Mau request lagu dan diberkati mode pesawat buat Kak Heni, makasih. Mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Kristianus di Tamako, Bung Rian di Tikal Manado, salam kompak persahabatan selalu. Bung Sami Senduk di Rerer, salam hangat selalu buat Kak Heni, makasih. Mat sore, Ragam Irama Nusantara. Selamat sore, ada Adele juga yang baru bergabung, ada Vita juga, ada user 27489533476 juga ya. Sore hari ini juga yang masih ngambil lembur, terampe Jeng Rini juga. Wah, tetap semangat Jeng Rini ya. Dan oke, okay, tenang langsung juga ke lagu yang sendiri kok spesial untuk sahabat budaya. While the record spins, DJ like something hard.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Sebuah tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air demi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menjadi tunas bangsa yang harus dijaga, dibina, dan diperkuat karakternya. Karena masa depan negara berada di tangan mereka yang hari ini sedang tumbuh belajar, berkarya, dan bermimpi. Tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh nilai kebangsaan bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Pendidikan persatuan, disiplin, serta semangat gotong royong harus terus ditanamkan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan cinta Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan dengan karya nyata. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan terus berkontribusi demi kemajuan bangsa. Mari jadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini sebagai pengingat bahwa menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Bersama kita kuat, bersama Indonesia maju, dan berdaulat.

Oke, terima kasih tinggal lagu-lagu yang sudah hadir ya dari penampilan dan diberkati dengan Mori Pesawat yang request lagu tadi. Ada Julita Rompas yang ada di Kiniat Tondano, mudah-mudahan terhibur ya. Dan juga salam-salam apa kabar untuk grup Temang Rasa Saudara ya. Ada Bung Yami, Bung Abadi juga, ada Cancer juga ya. Tadi Bang Saminya baru turun ya. Mem Femi, apa kabar Bang Bodong juga. Ada Bung Novel juga ya. Inisial R juga, siapa-siapa ya? Oh ya, tadi ada Ira juga yang sempat gabung ya. Jen Maybe juga, dan yang lain-lain. Pokoknya yang ada di grup Teman Rasa Saudara kebanyakan sih, gak bisa diingat semuanya ya. Apa, ada Opa Cogan juga yang sudah gabung di Live TikTok Perempat Manado. Ada Moza, ada Epang 2, ada Georgetta Ispas, ada McQueen, ada Grey juga. Ada Linda, Jimmy Siputra, ada McQueen. Siapa nih? Oh iya. Akbar Lajuri ya. Ada MCW Furnitur juga, ada Vita juga yang sudah gabung ya. Bung Anis Legu juga. Terima kasih buat Mahkota Diriani Haloha yang masih stay juga. Terima kasih Bung Abadi juga buat like-like-nya ya. Next ada Citra nih, Citra di Pal 2 katanya mau request lagu Veronica Armstrong. Aduh. Bye-bye yang tak strong, Kang. Katanya mau request lagu ini spesial buat orang-orang rumah yang lagi duduk santai, lagi ngopi ngeteh juga ya. Buat mama papa, semua saudara lagi berkumpul di sini. Dan selamat bagoyang cuma dengerin lagu ya. Oke, buat kakak penyiar terima kasih mau putar tuh lagu. Makasih juga buat kamu yang sudah gabung di sini. Ada Bung Alexander Salmo juga yang baru lewat juga ya. Salam juga apa kabar untuk iya pastinya Ibu Sarah, ada juga ada Noldi, semua-semua yang lagi mendengarkan juga di sore hari ini, selamat sore aja, selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 4 Manado ya. Ada Beri ya, ini kok susah amat namanya. Ada kakak juga yang baru gabung ya. Pokoknya semua-semua yang selalu setia di Torang di sini, Henny spesialkan lagu ini untuk Torang semua tentunya.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kong beki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Ya, dan Sobat Budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu untuk ragam irama Nusantara di kesempatan sore hari ini ya. Nanti terus akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado untuk kumandang adzan maghrib yang di sore hari ini jatuh pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti satu lagu akan mengakhiri trompet kebersamaan. Ini mau kirim salam dulu nih, udah lama gak ketemu sama Jio. Hai Jio, sudah di Jogja nih. Sudah tetap di Jawa ya, salam buat keluarga di rumah. And then siapa lagi nih yang baru gabung juga, saya mau salam-salam juga nih, apa kabar untuk Ewax ya, ada FC Pro Audio, ada It's Okay Thank You ya buat like-like-nya tadi, ada Golden Memory juga. Dan yang baru gabung ada Vian, ada Robert Kirwell juga ya. Saya lagi siaran nih, gimana nih mau gabung. Ada siapa, Luna Zega ya, Iskandar Zhang juga, ada Glenn 713, ada Once juga, and then Syahril Real ya, Jeko, siapa lagi nih, Bung Albert Andi, ada Gary Malik, Revlino, ada Joy 88 juga. Still deh, kayaknya masih di perempat ini. Oke deh. Oh, Pak Cogan, Alexander Salmon, pokoknya semua-semua yang tadi ya. Dan ini akhiri lagu bagus dari Bria Klau, Pergi dan Jangan Kembali, spesial untuk Sahabat Budaya.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya,
1: di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar buat di Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta.

0: Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Halo Sandra, saya juga suaranya nggak bakalan didengar.
2: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Iya, dan sahabat budaya, saat ini informasi waktu sudah 42 menit melintas dari jam 6 sore menjelang malam ya. Dan yang pasti Torang masih di Torang P Kampung, masih menghadirkan lagu-lagu dari daerah Minahasa untuk sahabat budaya. Dimana kali ini Hani akan menghadirkan sejarah dan asal-usul kampung atau Wanua di Minahasa yang berakal dari mitos leluhur. Iya, mitos leluhur, Toa dan Lumimo'o serta migrasi Austronesia, di mana sebelum era modern ini penduduk hidup berkelompok berdasarkan sub etnik dan membangun perkampungan yang penamaannya diambil dari letak geografis, kondisi alam atau peristiwa penting. Nah, ada beberapa ringkasan sejarah dan kategorisasi asal-usul kampung di Minahasa, salah satunya adalah asal-usul kampung tua atau Wanua, di mana situs Watu Pinawetengan sebelum menyebar di berbagai penjuru nenek moyang sub etnik Minahasa seperti Tontemboan, Tonsea, Tombulu, Tondano, berkumpul membagi wilayah di batu bersejarah Watu Pinawetengan. Kemudian, kampung-kampung kuno di Minahasa biasanya memakai bahasa subetnik setempat yang merujuk pada unsur alam, contohnya Eris berarti pasir atau Watu Meah berarti batu merah. Untuk Minawanua, Linekepan, di wilayah utara seperti Likupang, kampung-kampung tua dikenal dengan sebutan Minawanua, kampung tua atau bekas pemukiman. Kemudian, kampung berdasarkan asal-usul pendatang atau etnis, di mana pada masa kolonial terjadi percampuran budaya yang melahirkan perkampungan dengan latar belakang etnis spesifik seperti Kampung Borgo yang berasal dari kata Fritzburger atau orang-orang bebas dan merdeka, dihuni oleh keturunan campuran bangsa Eropa yakni Belanda, Portugis, Spanyol dengan penduduk lokal. Kemudian ada yang namanya Kampung Jawa Tondano, perkampungan yang terbentuk akibat pengasingan tokoh-tokoh pejuang dari luar daerah seperti Kiai Mojo dan pengikut Pangeran Diponegoro dari Jawa oleh pemerintah Belanda. Kemudian untuk kampung Arab dan Cina sendiri terbentuk di area pusat perdagangan kota seperti di Manado dan kawasan pecinan. Nah, untuk persebaran wilayah etnis utama, di mana kawasan Minahasa Raya atau mencakup Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Tomohon, dan Bitung, dihuni oleh 8 subetnik utama, di antaranya Tontemboan mendominasi wilayah Minahasa Selatan dan beberapa wilayah pedalaman. Kemudian ada Tonsea mendominasi wilayah Kabupaten Minahasa Utara, dan Tombulu tersebar di wilayah sekitar kota Tomohon hingga pesisir barat. Kemudian ada Tondano yang berpusat di sekitar Danau Tondano. Dan itu tadi beberapa informasi untuk sahabat budaya tentang asal-usul kampung tua atau Wanua, dan juga kampung yang berdasarkan asal-usul pendatang atau etnis dan persebaran wilayah etnis utamanya.

0: Hai, Lawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Lawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole. Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Tabedi, Pak.
3: Jadi ini dipilih.
2: Iya, dipilih yang beginian.
3: Terus masuk kembali di karung.
4: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria. Karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
3: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini.
4: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
3: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.

0: sama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
2: Ya, tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Emang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaruh.
0: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim 1 kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
3: Iya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini ya?
3: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
0: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
4: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
5: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
0: Dengan produksi sampah plastik yang begitu

melimpah. Sejatinya, pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Iya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 22 menit ya melintas dari jam 7 malam. Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Pro4, terima kasih untuk kebersamaannya. Sementara yang baru bergabung ya, selamat bergabung tentunya. Dan Toron di Senandung Bahusami, lagu-lagu dari daerah Sangetta Laut coba hadirkan malam hari ini menemani suasana makan malam juga sahabat budaya yang sementara menikmati makan malam bersama keluarga. Ada yang mungkin lagi muter-muter kota Manado dan sekitarnya, cari tempat yang asik buat makan malam bersama keluarga. Ada beberapa juga yang mungkin punya janjian dengan teman-temannya atau sama spesial ya. Toron lagi di Senandung Bahusami, kali ini dari rri.co.id. Status Gunung Abu dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga pada Selasa 19 Mei 2026 kemarin di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Karena itu masyarakat dan pengunjung wisatawan tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Api Awu. Pengawat Gunung Api Awu, Didi Wahyudi Pernama Putra Bina, kepada rri.co.id mengatakan masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan agar mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan laporan pantauan aktivitas Gunung Awu yang dikeluarkan Magma Indonesia milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pukul 00.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Tengah, di Rabu 20 Mei 2026 terjadi 13 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 3-8 mm dan lama gempa 8-14 detik, di mana satu kali gempa vulkanik dengan amplitudo 8 mm di SP 05 detik dan lama gempa 18 detik, dan 12 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 4-20 mm, SP tidak teramati dan lama gempa 50 sampai dengan 218 detik. Secara visual Gunung Api Awu terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 sampai dengan 1 dan asap kawah tidak teramati. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah barat, dan kemudian laporan klimatologi cuaca cerah hingga berawan. Angin lemah ke arah barat dan suhu udara sekitar 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai dengan 78%. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu ya setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website juga.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Iya, dan sahabat budaya, pemerintah daerah Sitaro terus melakukan upaya dalam memastikan sinkronisasi data kepesertaan serta pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Upaya tersebut dengan melakukan rapat rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro, Triwulan 1 tahun 2026, di Selasa 19 Mei 2026 kemarin di ruang rapat sekretaris daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan sepanjang Triwulan 1 tahun 2026, di mana dalam arahannya PLT Bupati Hieronymus Makainas, SEMM, menegaskan pentingnya koordinasi dan ketepatan data antar perangkat daerah guna mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurutnya, validasi data peserta dan penyelesaian administrasi pembayaran iuran harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dikatakan juga pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, karena itu diperlukan kerjasama seluruh pihak agar proses rekonsiliasi data dan pembayaran iuran dapat berjalan dengan baik. Melalui rapat rekonsiliasi ini diharapkan terciptanya kesamaan data dan pemahaman antara pihak terkait, sehingga pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Iya, dan sambut budaya ini akhiri sampai di sini dulu Trafik Kebersamaan tentunya di Nyiur Melambai Sore untuk kesempatan kali ini. Dan nanti ada Bung Setian yang akan melanjutkan Nyiur Melambai Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit Trompisa untuk Bakuda Paulang, lain waktu lain kesempatan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti.

0: dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang empat penjuru ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Mm. Ya, memang para bangsawan yang telah

mendahului kita nenek moyang. Maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada empat. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Demikian lagi-lagi berat menemani Anda di malam hari ini di sendara kita malam ini ya, dan soalnya sudah pukul 20.26. Selamat malam buat sahabat muda yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat atau mungkin lagi santai ya di rumah. Semoga saja kehadiran lagu-lagu ini bisa menemani Anda yang saat ini sedang mendengarkan perompat, baik di rumah, mungkin lagi di jalan, atau mungkin di tempat kerja. Oke, tetap stay tune di perompat.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Ego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang. Ndak apa, nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua, tiga.
3: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni ku mabal ngoni.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, sebenarnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Kong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa menyuncap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang namanya salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB ada apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar baju. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senangnya. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya...
1: Parang.
4: Parang, ya, oh, parang.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk-produk salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.
2: Malam baku dapa. Mari torang semua basuh.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, Masre Garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.
3: Baik, selamat malam sahabat budaya, selamat jumpa lagi kita di request malam-malam Baku Dapa. Di kesempatan siar hari ini yang sudah sahabat budaya ya mendengarkan Perempat. Untuk malam ini kita akan bisa bergabung ya di acara request malam-malam Baku Dapa sahabat budaya. Nanti Anda bisa gabung di line WhatsApp di 0853 424 00928.

Dan Sobat Budaya, saya tunggu di 0853424 nomor WhatsApp-nya. Anda tinggal kirim lewat pesan. Ya, jangan lupa cantumkan nama lengkap, alamat, kemudian lagu dan penyanyinya. Dan nanti Anda bisa request, bisa kirim salam buat siapa yang ingin Anda kirimkan ya salamnya. Dan seperti biasa malam ini kita akan mengangkat topik ya, sahabat budaya. Tapi bagaimana kalau kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya, sahabat budaya, untuk membuka jumpa kita di acara malam Bakudapa.

0: reason de buy. Apa de 30? Baik. Baik atau tidak baik.
1: Nah, begitu ya. Betul toh, siapa? Orang pe Bapak Chris Pati kan di NTT.
0: Ini bahasa dari NTT ini.
1: Ya, dan yang suka lagu ini juga ada ini Ibu Ciguria ya, di Jakarta Selatan ya. Ibu ini suka lagu ini ya, makanya pernah request lagu ini. Baik, selamat malam sahabat budaya. Ya, di mana saja Anda berada, dan kita malam ini bakal ngobrol santai ya soal petua-petua atau larangan-larangan, wejangan-wejangan orang tua yang dulu terasa menyebalkan, tapi sekarang pas kita udah besar ya, udah dewasa, malah baru sadar ternyata itu semua demi kebaikan kita ya. Nah, pasti ada yang dulu sering dimarahin kan karena sering pulang malam, main hujan-hujanan ya, boros uang atau terlalu lama bermain HP. Nah, sekarang baru bilang ternyata orang tua kita benar juga ya. Nah, ketika kita udah nikah, udah punya anak, nah kebalik ke kita, apa yang dibilang orang tua kita itu benar, karena ternyata kita merasakan itu dampaknya ya, setelah kita punya anak ya, kita jadi orang tua, kita punya anak, dan akhirnya kita ingat betul juga ya apa yang dibilang mama ya. Nah, sahabat budaya, sekarang baru bilang ternyata orang tua benar juga ya. Nah, langsung aja Anda boleh share di WhatsApp 0853420098. Anda bisa share cerita kalian malam ini sambil request lagu favorit dan kirim salam buat orang-orang yang tersayang ya. Oke, ditunggu. Silakan di nomor WhatsApp 0853420098.

Oke, kita langsung aja ke WhatsApp ya, yang sudah masuk. Sudah ada yang namanya Rian ya. Ini Rian di Limboto, Gorontalo. Selamat malam. Selamat malam Bang Stanley. Selamat malam juga ini dengan Rian di Limboto, Gorontalo. Begini Bang Stanley. Dulu dang kita pe mama selalu jelarang pe kita. Kalau kita pulang lewat jam 10 malam. Dulu kita jadi pelarang kalau kita pulang lewat jam 10 malam. Jadi sebelum jam 10, jam 9 begitu. Nah, itu waktu masih muda kita pikir itu sama dengan mengekang pe kita dan mar. Ternyata sekarang baru kita sadar, Bang Stanley. Memang ketuk orang tua itu bilang begitu. Supaya apa? Supaya orang tuanya tidak was-was, tidak takut. DP anak terjadi apa-apa. Toh? Jadi dapat suruh pulang di bawah jam 10 malam. Begitu, Bang Stanley. Oke, terima kasih, Bang Stanley. Request lagu. Boleh? Boleh. Separuh aku dari Noah. Oke, boleh. Ini lagu kita mau kirim juga buat kita pe mama tersayang di rumah yang selalu memberikan perhatian walaupun sering marah-marah. Buat Bang Stanley Matugas, selamat malam, terima kasih. Terima kasih untuk Rian di Limboto. Betul itu Rian, memang betul. Orang tua was-was, apalagi anak laki-laki. Mesti pulang jangan sampai-sampai tengah malam. Karena orang tua biasanya tak kurang DP anak laki-laki kong... So, pi mana tuh? So, pi bergaul dengan teman-teman, kong so pi ba mabok atau ba narkoba atau hal-hal yang mungkin orang tua takuti jangan sampai itu terjadi ya. Nah, itu biasa itu memang torang pe orang tua mama pasti mau bilang jangan lewat jam 10. Karena di atas jam 10 itu sudah sangat rentan. Rentan dengan sudah rawan dengan kejahatan ya begitu. Oke, baik, lagunya Noah separuh aku. Mana ini Noah, coba cari. Separuh aku, oke, ada. Oke, kita lanjutkan lagi penelpon selanjutnya ya lewat WhatsApp. Ada Vina masih di Gorontalo. Oke, selamat malam Kak Stanley. Selamat malam, ini dengan Vina di Gorontalo, Kak Stanley. Iya. Kak Stanley, kalau Vina dang dulu sering dimarahi karena main handphone sambil makan. Sekarang kalau lihat kita pe adik begitu, malah kita juga ikut menegur. Karena nak bagus bermain HP sambil makan, ya nak apa menghormati itu makanan. Oke, buat Kak Stanley, mau request lagu Melukis Senja dari Budi Doremi, boleh? Boleh. Ini lagu Kak Stanley, kita mau kirim for kita pe mama deng papa. Yang ada semua ding semua keluarga yang ada di Tilamuta. Oke, terima kasih Kak Stanley. Selamat malam. Oke, selamat malam untuk Vina di Gorontalo, Tilamuta ya. Iya. Oke, lagunya nanti Kak Stanley cari ya, pasti ada. Lanjut lagi, ada Aldi di Teling Atas. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam, ini Aldi di Teling Atas. Kak Sten, kalau kita pe papa dulu selalu paksa pa kita supaya kita menabung walaupun kata cuma sedikit. Sekarang waktu ada kebutuhan mendadak baru kita dapat rasa DP manfaat. Ternyata betul papanya bilang menabung jo. Nah, itu. Oke, Bang Kak Stanley, mau request lagu, boleh? Oke, boleh.
request lagu dari 420 dengan Zona Nyaman. Ini lagu juga Kasten kita mau kirim buat kita Petaun Tambang yang lagi dah Bapak dengar radio ini malam. Buat Kasten Lee, selamat tugas. God bless you. Oke, okay, God bless you. Terima kasih untuk Aldi detailing atas. Lanjut lagi, berikut ada Nita di Tilamuta. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Ini Nita di Tilamuta. Kak Stan, kita penenek dulu. Selalu jabalarang kalau kita bajajan sembarangan di luar. Sekarang kita baru sadar, masakan rumah itu memang paling sehat. Buat Kak Stanley, apa ini, hati-hati, buat Kak Stanley, selamat tugas. Ada request lagu kote, hati-hati di jalan dari Tulus. Buat Kak Stanley, selamat tugas, terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih untuk, ada lagi ini, lagu nih mau kirim kata for kita penenek di kampung yang selalu baking kita rindu. Oke, terima kasih Kak Stanley. Oke, selamat malam. Malam baku dapa. Oke. Baik, saudaya tanpa berlama-lama, torang dengar juga sama-sama lagu-lagu yang sudah dipesan tadi, tetap di perempat RRI Manado.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang yang kesana komputer. Saya awal langsung agar tadi ya saya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya. Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dalam komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan badu. Dia kan dia tinggi-tinggi di limpa, nunggu-nunggu ada yang bisa dikasih. Kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
5: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan baik, terima kasih buat sahabat budaya yang masih stay tune di RRI Pro 4 Manado malam ini di acara request malam baku dapa ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi sahabat budaya untuk yang masih mendengarkan Pro 4 malam ini ya. Oke, untuk sahabat budaya silakan ya yang ingin bergabung di WhatsApp 0853424009928. Iya, sahabat budaya ini dari Damar di Bolmong, Kota Mobagu. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam dengan Damar ini di Kota Mobagu. Bung Stanley, kalau kita dulu, kita pemamak bilang jangan kata gampang percaya apa orang. Nah sekarang ini setelah kita kerja, kita baku dapat deng banyak karakter orang-orang baru. Benar-benar kita jadi paham ya. Request lagu Bung Stanley, Rumah ke Rumah dari Hindia. Mau kirim buat kita pe mantan yang mungkin lagi dapat dengar malam hari ini. Buat Bung Stanley, selamat tugas. Malam baku dapat. Thank you. Oke, terima kasih untuk Damar di Kota Mobagu. Kemudian lanjut lagi dari Siska di Isimu. Ya, ini Siska, Bung Stanley, selamat malam. Bung Stanley, kalau Siska ini dulu dang, Siska sering dimarahi karena suka tidur terlalu larut. Sekarang pas kerja pagi baru terasa susahnya kalau kurang tidur. Request lagu Monokrom dari Tulus. Mau kirim salam buat semua pekerja malam yang masih semangat mencari nafkah. Buat Bung Stanley, selamat tugas. Terima kasih.

Nah, tak ingin usai. Kirim salam buat kita PAD yang sekarang mulai kuliah. Buat Bung Stanley, selamat tugas, malam baku dapat. Thank you. Oke, terima kasih. Untuk Reza di Paguyaman. Oke, kita mau cari dulu. Itu rumah ke rumah ya. India. Rumah ke rumah. Oke, ada. Terus ada Tulus Monokrom.

Oke, ada. Terus ada siapa lagi? Keisha ya. Lefron Kak. Tak ingin usai. Oke. Kita cek dulu ya WhatsApp-nya. Ada yang masuk. Oke, selamat malam Bapak Ganteng. Malam dengan selalu selamat malam Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Lamber. Selamat malam Pak Kudapa, ini dari Ibu Jusir dari Perung Ria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalana, Sabtara. Request lagu dang, lagu Oldies Indonesia, judul lagu Satukanlah Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesa, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semua ada sehat-sehat kan Ibu Lina? Ini ada kiriman lagu dari Bu Jusya. Selamat malam, selamat mendengar Jo. Nih, Bu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng, Bapak Lamber, Respas Tenny. Thanks, nih malam Pak Kudapa, God bless you. Thanks, nih Bapak Ganteng, Pak Lamber, Respas Tenny. So tolong baca akan Bu Jusya, PSMS di WA. Thanks, so tolong utarakan Bu Jusya, Pelaksan, God bless you. Oke, okay. Topik malam ini adalah larangan orang tua. Yang sampai sekarang ini apa kata? Nah, jadi DP topik ini hal yang dilarang orang tua. Tapi sekarang baru paham alasannya. Baru sekarang tong tahu dan DP alasan kenapa orang pe orang tua balarang tuh dia. Jadi larangan orang tua tentu ada untuk orang pe kebaikan. Bukan orang mau dikekang atau mau suni boleh bergaul atau suni boleh mau batamang atau suni boleh apalah ya. Tapi tentu apa yang orang pe orang tua ada larang itu tentu ada DP maksud DP maksud dan tujuan demi orang pe kebaikan. Bukan begitu? Begitu kan?

0: Ya Allah, bener-bener horor dong, ya ada bulu bener. Saya wajah di YouTube beri di kamera mana mana. Kalau kau eh, wah, kau wah kau
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya, orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
0: Ida ya, ada ni kan kau orang nak cakap kecoh iya tu bang iya lah kecoh iya yang berkawan kecoh iya waktu dah waktu dia sebelah dia buat lakil dia orang kecoh iya kan dia weh dah dia weh kepala ini.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Enon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Jut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Jut Ainul sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
0: Kemudian, bahasa-bahasa, itu berbayar. Anak-anak, cukup pengang, tak menekom. Cuma ada kemarin mengurangi apa yang ada di kemarin masa. Lepas saya dah ada kayak ni mio. Aku ada. Ayo itu warto saya turbaya. Oh warto
3: yang tadi dia hantum.
1: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikitpun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya, habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya, bilang, emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu, itulah rezeki dari Allah dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, tetap royong dalam tujuannya.

0: aja dulu. Nah, penting kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target,
2: Gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Dan pendengar, sudah pukul 10 lebih 52 menit. Ya, dan selamat malam buat semuanya pendengar Perempat yang masih mendengarkan Perempat malam hari ini. Ya, semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini bisa membuat Anda terhibur di malam hari ini ya. Dan selamat budaya. Malam ini kita jadi sadar ya, kadang omelan atau marahan orang tua ya, yang dulu membuat kita kesal, ternyata itu adalah merupakan bentuk kasih sayang yang paling tulus. Dan terima kasih buat sahabat budaya yang sudah berbagi cerita dan juga sudah request di malam hari ini ya, request lagu. Jangan lupa kita tetap menyayangi dan tetap hubungi orang tua kita selagi masih ada waktu ya. Sesibuk apapun Anda, sahabat budaya, ingat orang tua kita ya. Jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Cuma karena kesibukan kita, kita sudah tidak menghubungi mereka ya. Jadi selagi dia orang tua kita masih ada, tetap kita harus menyayangi dan menghubungi orang tua walaupun kita jauh. Cari waktu saat momen Lebaran atau Natalan ya, kita bisa berkumpul dengan keluarga, maksudnya dengan orang tua kita. Oke pendengar, sampai di sini dulu malam ini di acara Malam Aku Dapat. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung, sudah lewat WhatsApp ya. Dan saya segera akhiri sampai di sini dulu untuk Malam Baku Dapat. Terima kasih. Jangan kemana-mana pendengar. Tetap stay tune di Perempat RM Nado karena masih ada satu acara lagi yang masih akan saya temani Anda di Tetesan Bun Malam. Sampai di jam 12 malam nanti. Thank you very much. So don't go away. Don't go another frequency ya. Yeah? Tetap stay tune di 88,6 FM dan 11,88 AM dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya, Kawan Wa.

0: Etole, Magrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

0: Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini. Untuk tetesan bun malam, kirim-kirim rohani kiranya sudah bisa memberikan suasana sukacita untuk kita malam hari ini. Dan pendengarannya saya segera tuntaskan untuk program siar Nyuruh Lambai Malam. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, salam budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, dan malam ini, saya atas nama seluruh kelompok kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado 24, Anda ikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 11,8 kHz. Membawakan program siarannya hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa. Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana proses mengenali diri, melangkah dari kebiasaan kecil hingga pada kebiasaan-kebiasaan yang membawa pada kesuksesan. Buku karya Sabrina Ara, Is It Bad or Good Habits, mengajarkan banyak hal tentang apakah yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau baik, yang pastinya akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

0: adalah dasar kami yang teguh, Allah kebenaran kami selama-lamanya.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, adalah buku yang menceritakan tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif, di mana saat perasaan sedang tidak baik-baik saja. Terlebih pada keadaan depresi, proses pikir kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Namun, sulit bagi kita untuk menyadari proses berpikir yang bermasalah ini karena kita menganggapnya sebagai cara kita melihat realitas. Menyadari pikiran yang keliru saat hal itu muncul bukanlah hal yang mudah. Buku ini memuat beberapa pola untuk membentuk cara berpikir yang tepat. Tidak hanya orang-orang yang sedang merawat luka batin. Para caregiver dan penyintas depresi ini juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga buku ini juga bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan, termasuk depresi, bisa dialami siapa saja. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi dan perasaan. Semua itu menjadi hal yang perlu kita terima, sekaligus kita pahami agar bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hanya saja, dinamika kehidupan kadang menghadirkan banyak tekanan. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup yang begitu pelik, kita bisa rentan mengalami stres hingga depresi. Melalui buku ini, kita bisa mengenal depresi dan kesehatan mental secara umum, hingga pemahaman tentang pikiran dan perasaan. Tidak hanya itu saja, ada latihan-latihan yang bisa kita praktikkan langsung untuk bisa lebih mawas diri dan menghadirkan rasa nyaman saat merasa kewalahan dengan emosi dan perasaan sendiri. Rasa sakit itu personal. Kita tidak bisa membandingkan rasa sakit yang satu dengan yang lain. Hanya karena ada yang lebih menderita daripada kita, bukan berarti rasa sakit yang kita rasakan itu tidak nyata. Membaca buku ini membantu kita untuk mengarahkan cara berpikir yang lebih tepat dalam kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perasaan manusia yang berlapis-lapis. Ada sejumlah kiat yang bisa langsung dicoba untuk membantu kita berpikir dengan lebih jernih di segala situasi. Serta ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri. Demikian esensi buku karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Adek, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adek rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Siapa, Dek? Ngana sani mau sekolah.
2: Hei, cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa so kok dia? Ini level mau bagaya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak.

0: yang hitam,
1: yang tinggi,
0: yang pendek,
2: yang kurus,
0: yang tinggi.

Ya, shalom sahabat budaya, dengan Gedung Kuncir Rohani memberkati sahabat budaya sudah pagi hari ini di Rezeki Pagi Diski hari ini mengawali program Nyur Mobil Pagi dan bersama saya Fania menemani sahabat budaya kembali selama 5 jam ke depan dengan ragam formasi dan lagu-lagu enak daerah tentunya di 24 Manado untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11,8 AM dan juga di streaming RRI Digital. Tidak terasa juga untuk Kirung Pujian Rohani yang kami hadirkan di saat ini hingga ke menit 58 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Yang sesaat lagi sahabat budaya akan masuk di pas jam 6 dan setelah itu di sulut pagi dengan formasi dan lagu-lagu pemenadu pilihan. Dan kita hadirkan untuk Anda mengawali rutinitas pagi hari ini. Semoga semangat seperti biasa di hari kemarin dan selamat menjalankan kembali rutinitas di sepanjang hari ini. Dan tetap dengan kita terus di perempat suara budaya Kawanwa.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dengan lain di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Sabagudaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Perempat Manado Seru Budaya Kawanua dengan informasi sulut pagi ya, di mana pembangunan jembatan Garuda di desa Wiyoi 2 Kecamatan Ratahan Timur di Kabupaten Mitra atau Minahasa Tenggara sudah mencapai progres fisik 100%. Proyek yang melintasi Sungai Abuang tersebut terus dapat pendampingan dan pengawasan dari Babinsa Kodim 1302 Minahasa, Serka Hendra Isan. Dan pada tahap akhir pengerjaan, personel melakukan pengecetan jembatan sebagai bagian dari proses penyempurnaan hasil pembangunan sekaligus untuk memperkuat ketahanan material. Dan jembatan Garuda berukuran 10 meter kali 3 meter itu menjadi infrastruktur penting untuk masyarakat setempat karena mendukung akses transportasi dan mobilitas warga, khususnya di wilayah Kecamatan Ratahan Timur. Dan Serka Hendra Isam

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita, di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan

0: yang kokoh.
1: Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
3: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa apa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Romat Manado Sora Budaya Kawanua. Ya, sahabat budaya generasi muda di Kabupaten Minahasa diharapkan tumbuh jadi pribadi yang memiliki karakter kuat, mental tangguh, dan kehidupan spiritual yang baik di tengah tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks ini ya. Pesan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda Dewantania, saat menghadiri kegiatan Bina Rohani Siswa di SMP Negeri 2 Tondano pada Selasa 19 Mei. Dalam kegiatan itu diikuti siswa dan tenaga pendidik. Dan Linda Wantania memberikan motivasi sekaligus pembinaan karakter kepada para pelajar yang mengingatkan pentingnya jaga diri dari berbagai pengaruh negatif, khususnya penyalahgunaan narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda. Menurutnya para pelajar saat ini adalah generasi penerus yang akan menentukan ya arah pembangunan daerah maupun bangsa di masa depan. Karena itu pembentukan karakter, kedisiplinan, dan penguatan spiritual perlu ditanamkan sejak dini. Dia juga menekankan kalau tantangan generasi muda saat ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tapi juga berpengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi informasi yang dapat bawa dampak positif maupun negatif apabila tidak disikapi secara bijak. Melalui kegiatan Bina Rohani Siswa ini, pemerintah Kabupaten Minahasa berharap para pelajar memiliki fondasi iman dan moral yang kuat sehingga mampu menjadi generasi unggul, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, Wantania juga mengajak siswa untuk terus meningkatkan semangat belajar, menjaga persatuan, dan aktif mengikuti kegiatan positif lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kegiatan berlangsung penuh antusias dan jadi momentum penguatan pembinaan mental serta spiritual di kalangan pelajar. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga terus mendorong berbagai program pembinaan generasi muda sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dan dengan pembinaan karakter dan spiritual yang berkelanjutan, diharapkan lahir generasi muda Minahasa yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kepribadian kuat, moral yang baik, dan ketahanan mental dalam menghadapi perkembangan zaman.

0: tugas kapal.
1: Sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia, eits, jangan kemana-mana, sini kau berdengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hoffel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Fernhall, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffold dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua pukul 7 waktu Indonesia Tengah masih dengan formasi dan saat ini tolong temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Iya, sahabat budaya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tren pelaksanaan kurban di Manado mulai mengalami perubahan dengan hadirnya layanan kurban praktis ya, yang menawarkan kemudahan untuk masyarakat. Layanan ini bukan cuma musadiah hewan kurban, mar sudah proses penyembelihan sampai pengolahan daging sapi, daging siap saji. Pemilik peternakan kambing di Loreng, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, sekaligus anggota juru sembelih halal atau Juleha Kota Manado, Pak Faisal Salim bilang, konsep kurban praktis so banyak diminati masyarakat, karena dinilai lebih mudah dan efisien ya. Kong dijelaskan juga kalau layanan ini so jadi alternatif for masyarakat yang nih mau repot dalam proses distribusi daging kurban. Jadi dengan sistem ini, pembeli cukup memilih ya hewan di kandang, kong seluruh proses sampai penyajian dilaksanakan pihak peternak. Dan Pak Faisal bilang aspek kesehatan hewan kurban tetap jadi prioritas utama. Hewan yang dijual mesti memenuhi standar kelayakan sesuai syariat Islam dan dalam kondisi sehat sebelum disembeli. Pola makan ternak lebih dijaga untuk kualitas hewan kurban ya, karena pemberian pakan yang tepat dinilai berpengaruh for kesehatan hewan kurban. Kalau ditambahkan juga dalam beberapa kasus peternak beri perawatan tambahan berupa obat-obatan dan vitamin untuk jaga kondisi ternak tetap prima terutama jelang puncak permintaan kurban. Dan menurut Pak Faisal, permintaan kambing kurban ini mulai meningkat sejak sepekan terakhir jelang Idul Adha. Walaupun demikian ya, stok hewan masih boleh dipenuhi melalui kerjasama dengan peternak dari Gorontalo, dari Blamongendo Raya, hingga wilayah sekitar Sulawesi Utara. Jadi dipastikan ya, ketersediaan stok tetap aman dengan sistem supply tambahan kalau misalnya terjadi lonjakan permintaan menjelang hari raya.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep. Kompi Markas dengan Kepala Staf Batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Perempat Manado Surabaya Budaya Kawanua. Pemerintah Kota Tomohon menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Harkitnas ke-118 tahun 2026 di lapangan kantor Wali Kota Tomohon Rabu kemarin. Upacaranya dipimpin Wali Kota Tomohon, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon.